Moro moro bunga wisisi ye kumnen kwe kumage XK FM kumnen kang matanga mukanda ke pesalam fierta na virisiku wa iel pesalam akon hem ke moni chukisa o moni chukta matanga mukanda kama kwan neva ju kang suya akau ke ju juan hui ju kum wisisi de tua akau ika yunga kang wa yunga ju virisiku wa matanga akon hem ke kanda kum Gaya manera yang amat gawa. Tam hari tadi kau hek gawa, kena cem ya kau sing hum, itu kau hum, muka kau sakui, kau muka kau cem. Tam wangana kau kan kau hum, kafasi kula. Gawa tua tu ngungnya hum, kan suam kau, dah kau hum, dah yatu hum saya, yatu mpanga kuah, gue cige yatu mpanga kuah. Tam nuim wisise uwa ya don mtuwa kwa kwe mhaidage ya au jawa kati wisise ke mtuiga mvundila kawanduba ae giana ae ya nungu wata juu ke chivisise ae ya kawa ke juu kafasi kula mangana mangana jwa tisa a kikana tam ane kuna kutuma juu kuna kawa juu mangana Mangana jotisa kawisisi kyang hang aku, kya kulku jauh.

wosem ina wana Yesu lekai kendila kwenye nende munami mbiamwosem ina wana Yesu.

Yesu Kristu. Hangula Yesu Kristu ngi Yesu Kristu yang. Yang ata. Yesu Kristu atu ngakthwa. Ngo chikang hengele. Kechie chikin ngakthwa. Chinkwa kan achawa. La chinkwa Yesu Kristu atu ngakthwa. Atwa koko ngang. Ta panna atu binche Yesu Kristu. Ntwa kasina wangere ka andu kachipanga dendule. Takan dendule kanda kanchi thwan lage panga. Yeste yeste kechi thwa kanda kanchi koko panga. Yoke shawa. Nga kwan kagang. A basleti ang. Apan nga ba ahangula. Ama pangela thuncha. Ama pangela nga ba yesu kwe kande. Kung apan nga ba ahangula. Aka pen nga apangela. Yesu. Kasi pangela satan. Kanaka kwa panga. Khalaching le ka akwa sa akula. Apan nga ba andibi. Hunchi. Pangela yesu nga. Of. Andibi. Panggilan satan ang lai. Hai ngakang, kawa kuasa. Kama kuasa kumci. Kau tungca. Tungca kua pangga. Apa yang kau andiwi? Ci panggila Yesu Kristu ngai. Yesu Kristu yang ngak tua. Kau cikai kama ke. Cingkwa ke angga. Cingkwa andua. Ya ke yanda. Ya ke kaiti. Mkungu kan, zakat kawa. Takkan kita ingat ya, lemak kau kau siami, ya kau kau semua muatte, cingkai mu, makulah kau ikama. Tapi nanti ke kunci tuan ni, ya itu he, ya ke kuasa, ya ke ngat tua ya, ya ke ngat tua cawa, kau ngat tua cawa, ya ke ngat tua mu ni, mu mu cingkai kau anda, ya sokong sing, ugu guan, cingkai ah sokong sing, ya kau nak problema, tak aci aci, kau kau mengang, bagaimana kau dengan kau ah. Panggela Yesu Kristu ngai. Yesu Kristu ang yakun ngai ngak tua. Yesu Kristu wa prondom ku kuasa. Tak lagi.

0: te yo kaita zika ya hwata te ya ta tinga sikin kwana te kwana ha kunzu oka ngoli kwana ko sikuti an an kwela ki kana kwa yona ko tama nyamme ha ke ya ta ko nyisa no ha ha ndita ta ko ka pa ku ha afrika ko tu ndo te te kaya ko na ku ngam ngam kwa ko te ko ka ziki tshonye ko mo so bo kwe ko a tu a e cha ave che ka ho de kya ki na ka ndo te do ko te te ko ngam kwa ko ta ko kaya ko kaya ko ko di ko mo a Nak yang mesti check ambil yang gitu ni. Untuk terkak terkak aku aku ngam aku dekuan. Tahu kah dek ngam aku kuan. Anak aku kah dek check aku kuan. Takkan lo tinggal sekian. SABS ya kue. Nak aku tu jauh. Kau di tempat anak aku tu jauh macam. Dove ha. Mesti aku kue aku dia tentang kuan yang aku am. Cakup muka dah hitam. Cakup muka dah hitam. No. Aku nak sih kah. Jarak kah dia. Kamu aku pendek. 3 6 2 7 2 SMS anti zeno terdalam untuk dalam sih kah. Nasib susu paruh he. Fei Franti.
1: Yawa Yanwe Kono

0: Tam jo kom ka tama ex ka FMCG to darade Riano Nduveta.
1: Thank you, Jesus. Amen. Dankie geliefde, wonderlike. Kom maar so man nou kan gee, jy kan amper. Oga maar so man dan kan kom nie kyk ek op pastoor kan gaan. Nee. Nee, pastoor hy. Oga ta. Kom weer haar. Dan moet jij eens wat kan je dan niet zitten die dan komen. Ja, nu ja, nu wat je man. Alvast wat.
2: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

uJeshua Moso ngasigya ngenxa mke muli ula qonte ke 12 qwa season 50 minute ke konke radio XK FM kon ke tangshipam ke manite qome uthi gqigi kwe khama uqo program ke khusi kawo uthi gqigi angam a uwa yeniri simbolo mangu dwi kapi sisi tang na mangu gisung ichi gigira si kamu mangu ki ini ringu chi gigi mulu ki kaya ke program tama ama ki pun kamu hegi gugi regam kuku mangu kumangu wala ati ke kuku si majo kama ko i tiki itu tu sila dwi da chi gigi tau na kuki kama e dwi agi awana kui yang na bunga ke wali wami a elimiarisli na bunga wasi itu tu

0: 혐한게 김동화의 치과 허프턴촌의 관태를 받은 것과 치과 승 2-0 게 페스탈포항과 치과 승 선더스 레이디스의 관태 치과 팁클럽 레이디스와 새롭게 관태를 받은 것과 술벌락과의 절약감과 치과 승 힐로카트 무경에 개구 치관태에게 선더와는 그리고나 팁클럽와 차태를 받은 것과 팁볼레 게등과 위다 소마 치과 세컨드 오브마 볼라만이 아게다 과과의 관태를 받은 것과 술 페스탈포항 치과 승게 볼라 투드루딩 홈컴과의 스페니차가 라스게 Aku ikut kau antara baca muka kau dah kawan dah milikan. Ige dah kau itu itu angung dan baca muka kau dah mangge. Ia setiap bulan kaya gea angung dah mangge. Ima agi tak gea avina tene baca muka kau kau kesan dosis deh. Aibkan ikut antara baca muka kau dah semua mangge bola. Tutur dan kau ngai kau antara baca muka kau dah semua mahar tene. Angung aku ikut yang aib kau kesan dosis deh. Kan ikut nawan aib wanam titi zalham tutur kau ikut antara baca muka kau dah semua asyik kesan kipar kan ikut na. Anjir leh lamini gea gea kau mabekna. Number 12 ke kau antipin tuan dah kya ramalai pea captain tene karabod lamina 25. Ke kuang hade be ga drin tiar tak tenne sesana sezi ke ku Isabella number 8 ke kuang tenne watang ho ko bi mangi number 14 ke kuang ntan bi watang 21 tenne watang machi 31 ke kuang tenne watang ge ko ko da sumangi bola titro da jala kama ko ga chitka sangi I bola makka age da na akwa kwa ge kuang tere watang ko sumangi festival fo iku kama ko I bola kaji thong kama ko ge deep club ladies na tere watang ko deep club ladies mangi midfield ga chitka sangi bola ale khune ek kama ko ge kuang tere watang ko sum da kala du da sangi bola ma ge da ne chigge age da akwa kwa ge kuang tene watang ge kwa kwa mang bola tang hwara tene ge da gong ge kuang Ibulai dan kuara dene ageda ageda ujala teri macam orang kuda kat sikit sikit ibulah macam dene aku aku ibulah ni kuna deep love ladies macam aku ibulah kuat kau kamu kuda macam sikit gak stage kini kuna dah sengi boleh macam ageda ne ageda ikut aku aku kuat teri macam orang kuat short on target kat sikit sengi sandow si dengan kuna mang you make ageda wana neta mati sikit half time cakap ni kuat mangi ye wana sikit kuat teri macam orang kuat dah sikit ege kuat deep love ladies kini kuna false mangi kat sikit kuat deep love ladies kat three kuat kuat Sandos ladies kani kuna yellow card mangi ya cha deep club ladies you get the one na ki kwa antere wachang kukota mangi ya ngaige uchi kwa ngi masando ingani kuna kariki gaita ni kula kula offside mangi sandos si ding hoi wana cha ki kwa deep club ladies tani kwe wana sa ki kwa kona ati chiga of them chwa mangi ya firi nuha kie sandos si ding kani kuna da chiga sing deep club ladies ding tani kwe wana ki kwa antere wachang kukota so ma chiga all position ta chiga sange pola maka igere na kukom zuma igere kawi gingi kwa antere wachang kukota chiga si deep club ladies wangi ni khantu nak presen ni ke bola yang hungwa ki ku antere wacang ku kemangi bola tu truda jala kama ku ki ku anta yena semeta presen ni ke ku angge santos ladies mangi in tu truda age dang sama kama ku ki bola ki ku antere wacang ku da mangi ku ing sum kama ku ka age ale ku ku ma tu truda sagi bola maka ge dan age akwa ku Hollywood Bets Super League ki ku atene wacang ngi ku kada mangi bola sum kama ku age tang wa ki ku antere wacang ku ku mangi bola ngunu khen wa to afiri kani kunan de fagi ku anda chitga ngwa dri ki ku antere wacang ku ate ke di nentin de mangi bola duita wa ngwa etene ki ku antere wacang ku ku mangi nentin de manjuma gi ko ko Santos Ladies ang University of Pretoria tene ke sizira sa bola tene ta tiplo vang ri Richmond de ngi ku antene wacang United ke ku antere wacang ngi ku kada mangi bola tutru da jala kamu ate di to next ke June tani mangke UWC mangke yang mustelan bos FC na mangke sang mama ki kuantere baca ngkosi ya ge chong ukwa I bolang ke kala tere baca ngko da tang alikwa aku mangke kuantere baca ngko awana mi Rico Rix Maliti ke Andrew Fuchs Kongolian ke wole chichi entere baca ngko kwa da sumang bola mage da na kwa kwa gachit ga singe yen na 70% de ke bola angko kwa ball position ke kuan 29 wa deep club ladies ke kuantere baca ngko kwa da mange jomai thwa ku kamo ke bola mange Santos ladies ke kuan da deep club ladies mange I bola mage da na kwa kwa da angko da singe sapa ngi gya kwa ngi number 14 ke MLA green number 7 yes okay ge ga andro angko kwa mge mchima ke ge ko na ke deep club ladies ne ye chinji bola
1: Deep Club dit an ka wusa question han gibi na ko la ga te mo de ko la kana hadu ka o sigi an hadu mo de ko bona ga tan kuya kuya kuya te we ko ya ta ba ko mu ka ta ya te ha de do ta ke ga ma ta sa kana ka sa ka ko question kan gibi Deep Club ko ju ka ko ta ba hanu de ku ni na ya te ha aka sumu ana ko ya na ta ba ka si ko bona ga tan ka question kan han gibi no ku ta ikra ko ya ko ta ba hanu ko ya ta we ko ya ha ya te sandaus is not kuri kuri na gara koro takaya hati guanam kesuka give me kusi kita wakan sandaus is kan kanu na kata hati kan kala takaya hati takaya te kona ihe hi yo te dango e doroko karako mo na diplo fuzi kushi na kuchinda sina kia kuri kau kwa ngi kaje wokri e ya kana kwa yangu me kuri ta hati kan kiri e di borasi kiko na sika hati kan karan jis e an kusi kuri kuri na iya dike sika hami borasi mo adi kana kana sandaus is mo borasi kaya kuri tu e hati diya ha tripende hebi ya hata kara hai kara hati ya ti
0: Here, Massa and Rufix Congolan Hokon Hamgong gets Indigan Yiki Gekwa Esau Gekko, Emily Gri, Kang Halekuna, Ganikuna, Kang Kotrizala Kamoki Gekwa, and Gimitfield and Watson who called a poly, Higgo Zale, Bolatamangi, Bolatan Hang, Ikiquantin, Mangi Masanda, one day, Ying Gilang, Kongi, Halekuna, Tele Watson, Kamangi, Bolingong, Half Lane Kikwa, Bolakotra, Watsi Kamoki Sandosi, Dingakiqua, and the Passigazi, Gossing Long Paske, Kotani Gakola, Tengi Sandosi, Ding Ganikuna Mangi, Bola, Zalistra Gatani, Kang Kamoki, Quantri Watson, Kokolamangi, Bola, Truda Gira. Kajala kamu kui gacit gasera malu pima bola ma kita ne kuat kuat kita anggi captain penny mangga bola down hawa bola tutrudas kuat bola wacan kang mangga kuat kuat tanggut kali kuat aku ma sontak mun kamu kuat sa bola mani aku kuat ati oke ya fasi gigu.
1: Bora hati mor kara kara kara kara deh kan kita ati ki deh kuat kamu saya tahu bola kita kuat kamu kuat kena ikan kunci anak tapi ya kaji kang kasang kunci awas ya kalau tin kaji kang kara kaji mau ke area kamu sekinci ada di kuno nak dong ada kaya kuing watik kara sekarang yo teku aku mungkin kusik kamu saya kamu kalau sekin nanti kara kawan ikut teku mungkin kita mama kaji kahur kuma kang kagur tak ikhain teku aku mu temu aku dah hano boras kita anda semua kam aku sahu hano akam sanggur sih kawan anak pun sama tak kaya hati kita aji aji aku anak kamu tengung aku kamu tete aku kamu aji kam me atang gibi na kwan te ana kwana kanu tsoka ku tata ba kain jate ko kunsa world cup ot ye ku ho hada kom atami ya tino te awe khas africa ma ko ot te to mona ti ha ma ko sa se kan ti ko sin africa se fera ani jate ko te world cup se ko ku ni ko ma ko ko ko ro ti de tak ti aji ani se ke ke ti ni go te ka ko khara ko ti sa ti fi mo de ni sa ka ko khara ko te ko a ho ji ti ha kuran de se ki ta ba hada ka ko sa ka ko khara ko ti ho ji ti Baratechi, Kurandi Hajauka, Kuwait at Morte Kuma, and that I'm not Kuwait, Kurandi Hakai at the Tiki at the Mongo Kadahano. Haji Ukoma or Ju Hasak as we associate him. Sandows is Bora, Sandows is Tayamo Hat and Nasa Zaukati. I am Galfus Kitemo and Koranska, Sandows is Bora Sikua, Itabahan, and Secretary Kuwa Yatikasika, Haji Yen and 70% the Anderson Bora Siku, Yakuana Ikarako, Teta Zaukati. Mangi, deep cloth ji and the nihe en tonta size wa sia kam siki na tata ye di kona sikeng kwe o go tlotlo o and the tsane hen tola ta khatlo wa go 50 ga eta ba sang ye be tak atan tsak an khwa tlam kara tsiya da ka gati tsa a tlotlo o tlotla ba tlotla da ka gati hi yo te do ro go te ga sen kam ka ga ge bi ku kam sa ye siki a ji a i he a i kara ta go bona i kara ya go be khwana shu ya i kara ya go tak Maji ini kosa kaji ekiar di kesu iji kaji ini kuat kam kadi kau naik sandal sista makan kan coba sana kota sandal sista ah kau nunggu cai kerat dia kau aji kan kau kerat koma kau dia kau dia aji kau kadi aku kris kau tahan kesu iji kan koma koro iji kau kanga kau sana kau kikiar kata kau kau kau kau sana tinggi kita kau bateri kau kanga kau 3-1 kasiat ikan hema kau kasiat kau tahin yo tek tek kau musupi cakul ya musupi sen cakul ya tek kesana kau Aku temu dengan Mazia, sandal sejuka, kesuka kita, dia ke borang kanti aku jeda. Kau di tempat yang gua feel of treat, mungkin borang jeda kerana kau, kau cemerlang, kau mukul dia, kau konsentrir, kau konsentrir.

sizi monitor gida om jateng ke si monitor gida ngonte gimukna sizi ke konke radio x ke fm na magita joy si si itin legal kuma ke wala nki chong om ke ya si kama kai tete kim to ge ngai ko kim to program ka ge gastram te wala kang e im to ge ka si kama kato ke ko im to ge a kawe to kim to tete ke wana kang ge a wakalo ke leng kum tete ni gida ngai ko ya te gida sa kuliti gunu mam chang kum gida kama wakim te gen kwa ya kengwa nta program ki gansi ni ki yi koma si ki wala sen ki chong tem te gen ki program ta fidika nga wala sen gita wa utile lo kani wana kwa khalofu nta gita akinga vani tiki hige kwa munga tiki kanka gika watu vindilo kwa ato ya sako munga ki gilega ki uwa kwa munga tiki katina tusa ki tokma gilega wako ikatini ki ya wa tem te gya sen ki gilega tina niki kawa koe di upan noi geng tuma geng longsa vizilika o tala mungu skola nko laka ngdawa geng hii ka visike ge ya oa gilega gani guna ngana kwa ka bible ng kika vilisiko pani ngwa dawa geng longsa ngay koe ka ge ya o kama wa koe mjatang geng kwa ya kango kwa mta program ki gangsi niki komasi di gya sika makla wala say Aduh, kita kau siapa mengalami ini? Nyalas, wakim tegin. Wah, ya cukup mengam tak program. Dan masih kau minta kau nak kangen jawab kalau kelingum. Minta kita aku, tak kita sah pun kita mah. Minta kita cukup mengam tak program. Kita duduk lama mungkin. Aduh, kita kau siapa kau minta tanggeng. Wah, ya kangen. Aduh, minta kita sen. Kita kau tuh dah mengawal minta program. Tak kita aku nama. Kita boleh senggi cuang. Minta kau kau dah Tafitagi koran, tafitagi kuling, jagi dekat koran tengah ini. Atkali umja program, kita orang mana program awa, kengi awa, jagi asing, kengi awa pergi lagi ni, wakoi. Jadi ni geng awa, ya, awa umja program kita, atau ke kau sini, lagu under tin siapa mungkin ni ha, yang jagi asing mungkin jagi koran awa, tafitagi koran.

0: ka e juge ya mangete juk a khoga da sintsike mangete konqa and South Africa jikama ditia Namibia ati ya okwinqa wa tsayike ya kuidas ayu ya ka kula kyanqonga hofaletsi simu otsike tshe kanti qwa ya nqoda qonqa ju mati sei ya konqa ju ke ku
1: Mikuwa zuli hata mpawandala. Ta mangia mangete. Mangete kwa angamichi utuwa.
0: Yangu wako ngajuri tishimu hiki. Ae, yiku mwagadiwe sa ama yetu. Wako ngajuri.
1: Tishimu ama kwa iwa. Ngaecha. Ketu ya chuta chuka la kyo, ti kwa ta kwe kyo. Taka ti kwa ta kwe kyo. Hi ketu ya chuka la. Ta ketu ya ke u. Keti u kwe hesi uwa wana kwa. Taka hi ke u, inge ke wana chonga. Taka sin chonga la ke kwa kwe, hi kwa ke kwa kwe ta chonga ke tisete kule maya wame tome. Anjwa ka kyo, mdi ngoye kanju kwa ta kyo. Anjwa ti u kwe enjwa wana kwa. Oke ta ke kwete ke ikwa ka ko i u ka inda ngaba ka la chu ke ya chu a ya hang kam kala wa in ha ma khuna ka ya hang khon gale tan gale kala ka ga yong ka ba ka chong khuna kala o singo ke chimang ge kala hang wang gu ne ta sin ko ke u ta ka si ko ke ngaba ka ya la ka si ko ke tham ka si ko ke khon a chin gale tan gale kala ka si ko ke Kabaga tokuna kwala singwe kwana kwala kwe punda kakandri kakandri kakola. Tasi kogen eka nge singa kiamari. Kogen jete eka kogum koka toa. Kogi kitri marikala tegasi kogi chukang hasi kogi kankunda. Tanga kage tepa marimitati. Teka ngongi ma uastola uka Ngongi kage u tanjagin kabakai tanjagin kwa tegagi kwanga. Yang aku nak meng angkat itu na, yang harga kaget akhir, tak kaget dua muka lah, tak kaget kerja, kaya kan kerja, kau ke kampai, ya tangganya tu mungkin ke hari itu kaya aku kum, mula mari tanggal wakang diri kagak angkat wah sa, tapi angkat wana sang kaget ta, tak asal ke itu na, kaya muka kan itu. Udang harga si kocong hong hai. Sagi kong ke tang hagi ngengkong tang hagi ngam. Kean ju ngay. Taka asang ngam kye sang ngay. Kasi ko saka ga kong hai. Saka ge ngay marikala ta sagi ngeliya kuya. Ta marikala ka ge ting ala. Mula sagi kong sang ngay ta sang ngay yula gala gang ka ge ngutia marita angala. Tang haga ka ge ting ala ta saka ge itaba. Tang ngaba khefwa la sagi ching hambe. Kalong ju ngay hai kete chu. Tak ada hari saya niang neng neng hari hong an hari untuk neng kekai. Tapi mari kula kal aku la uke beniaka. Tapi kau sese kekau. Aje jika hari kamu uke aku tegake aku ngau wa aku mari. Tak ada aje lela mari. Aua ulak o. Tapi mari wa wupi. Aje ngai diri la. Uke sese kekau tu na aku la uke benia mari. Hingu sindua. Kekai tu gayu yela kong penim. Juga he anda baik halu awang gunjau. Anjau kalaka anggu kakak kali kalaka angan. Tak uat ama, tanga, tak awang gung adi tiraya. Tak kamu anggu cengaya. Tak kalaka anda baik ayuya. Tak kamu wa pisah kali. Juli kali ke acu, anggangku kan juli kali, tak cinta acing, tak acing ke kasih tu pak aku acu. Anju nama kan juli acu.
0: Tak ada, ma imate ni kuah kab, uzila, muka koga di muka uzila, sweeter lagi.
1: Juta ni abang kata aku uzila unga, mula ke angin kat koyang, kau kuah kat area, aku uzila unga, tak ada kat koyang kena, maka ni angin itu waspanggil. Tak kau aspangiru tak kau kasih kau kemui kau tak aku nyumbu aspangirunga.
0: Tak ayah sih kau gama kagiam gama kan tua pangkat kongui aspangirunga. diga tsebe se mo nwa ga ngwe
1: ka tsebe se kwa ka wa ka ngwe e kwane kwane ka ate banga onga ka mne ka ka herpo ata ka tswa ba sipangelo
0: a nga ka ngwe ge ya qone tsoke sitele ka tene ke kula ma ka kwa ka ya ka ngwe ya sinkama kaka kama ka tia kwa ka ngwe ge ya qo ngwe ka ntladi ka tsebe se mo teng ha ka ngwe
1: a ka tsebe se tswa khankwe ka tsebe se tswa khankwe mola onga tsi tsai wa ke ke nge ho thota ka a ka o gonga wa onga a pheta ka kwa ka tshinga ka wa tsho ka mo yo yesa ya ta a nga ka ka tsa nga ka wa
0: tsho ju a to ti se mo tsho
1: a tsi se mo ne wa nga tsa tsho ke ke wa u ta u ke ti sa ndame ka ga u ke ti sa ndame la a ndame la itho khwankwe ta ga itho khwankwe ta se ka ke kwantu ngwe ke a nga tsa an kawa cinci tsatso njengwe ke wa kwala daga u ke tsa ganga ka khokhoma an ba hm ke kho ami nga ba ka hm te ka akwa tsoki si tswala a ke oke daga he ya tsoki si tswala ta singwa ta u khum kan dinwe ya ka tsonko ke wa kwala daga u ke tsa mola ya ke kao ti tsa nge me kao ti tsa kao ta ko la khongwe ko la khongwe a tete wa ntjontjwa ntjontjong ke kwa te ke ke hawe kang o ntjontjwa ka me a kwa a tsoa lwa he a wa hung he me a ntjontjwa wa nna tsho a tsoa la yang o ungu daga he a kwa wa kong tsoa la he wa ngu tsondole nge a ke a mesa te ke a ande khokhomang kang sike dui dan inge ke kho dan jan jan ke jo ta chin ke ke nga kan dang sikha ke phulo man nan dame ti kho imi se si khom hu kho khwe dan na ko te ke ti ke ma ke ma tro ke mi ka ka mo ke si ti khon tri ni ma ke a wi dan jan jan ko te ke to kwa khwe ta ma wi a dan jo te ne ne jo te u a chin de ma la a khang tho ta u ke nga ta ya ge kwa te tu tu lu sung gue ma ua ta ya ge sung ta jan chong ue ma chim di ma chou ta ge cho ta ge u ta u ke ngu chim di ma ndo ta ka ke ngu chim di ma la ka ka ke ve niya ta ka ke cha chou ta ka ke kapa chi cha te kong ka ngu mi te ta ka ke cha chou
0: chi si ma la ma khan ma kong ke mi chi chi
1: chi ka chi si ma la khan ha ya kwe chao ke a kwa chao chi khan ke hing heke heti khange hin hale ke kwange ya a ati khange kha kwange ati ke yawe ti khala mo ma ke apa ko ta ka ta go to ke ka ti kha yo ke ke ati si man da ka ti kha wi se ya ma kha ti khan jo ya ma kha jin ko a ka o ka ti a kwe ti a mu ta ri a ta kha be hin ka kwe ju a m ta kwe ma m ka la hin go la u ki khan 我叫。

Onertensiwa ngikunika bomthe kidingo dikumthe tsimo tikiti sakule tikunuma kita a uqham okemthe tangi oya qinqomthe program kidingseni giqomasi temthe kiesen ngumike kumthe qha tene duta gida qinga akita wa dia khrat er e qoka toma skola umthe kiesen ki ka dusi gikelanya Pulangnya aku cuma mana kah, ini bingung dia sekolah, ini kat ini, dan tadi asing kong kita kui tamkoin, awak Fred, Kamanja, film Moka Mary, Renisha Kapasi, Yesaya Antonio, Felicity Chinongo, Ryan Apundos, Ernesto Dalla, Soria. Magumbu Dala, Christopher Dixon, Abednego Conserve, Flavoy Luca, Jaiden Magundu, Marinda Alfrino, Kaone Matoka. Wadewis gya kalatu penunga wa kukuma manaka ikikat ingiki skola tamta gya sengki kwa mtatu jake wana kalukiling hum. Kemudian tak pasti mereka canggung. Jadi negi tangan aku rasa pun ketemuan tu kita cukup ngomca program kita ngasih negi komersi. Tapi jadi asing ke kue kau si gitu tu adalah jadi yang ke boleh tu negi tak konselan keoleh ane kiri dengan kunam. Kau tu jadi negi tak sengat kita memang kau gaya mau kau kena. Tapi kau Kerja kami under tensiwa mengenira, atau nak kita sahaja mohonnya kita tali kangi awak kontrol ni ke kudam, dalam segiya sen kita wa bolang kita wa kaf Champions League, kita final tu dia, kita ISF sa sandra kita orang memetang game segiya aku memetang program kita angsi ni ke ikomasi kita boleh sen, dalam segiya sen kita kang kamba kong kita ni taki ye tini tini down tu tu, ye mcegi, wajak tengah mcegi, saya mcegi tengah muda, kekengah tu semua yang ke, ye awam, citra gani kengaja, mcegi desa, keka kita wa, kau ini ke mana, pernah, anu, anuwa, wa tu semua mcegi, keng, sampai program kita, angsur ini kita komersi. Atiki kau yang mcegi akan ngom cak program, kiri canggah dan mcegi asing kau la sing mcegi kau muda, ati ngom cak fitah itu, mcegi asing kau kau mungkin kami kan kamba, kau hamani taki niha, iya kau itu, mcegi tang kuasi kami kiri akan ngom cak program, yang adu kau sih ana market cutemu, kau niki yang kini kau cik desi kau ngom atiki kau, mesti kau ngom kokoma, ikra kiri kau tu ngom kokoma. Kekomunikasi kuna tempat kamu datang ngawa, jadi tadi kau.